0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

teman Pradua, sudah jam 7 waktunya buat teman Pradua pilih lagu kamu. Mau lagu Indonesia bisa, lagu manja juga bisa banget teman Pradua ya, untuk menemani kamu di pagi hari ini. Dan buat kamu yang mau request, silakan untuk bergabung di WhatsApp di nomor 08 1157 01018 ya. Banyak banget lagu-lagu yang bisa kamu dengar teman Pradua di Pradua Pontianak tentunya ya. Dan kamu juga bisa berbagi informasi seputar kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, udah ada yang bergabung ya, ada Dinda yang bergabung minta puterin lagunya Tanpa Cinta dong dari Yofi Widianto yang sama Tiara Andini. Boleh, nanti kita puterin ya. Lanjut lagi, ada siapa nih yang bergabung minta puterin lagunya Selamat Pagi. Salam sehat semuanya dari aku yang kejauhan ya. Di mana nih jauhnya nih, bilangnya jauh. Minta puterinnya lagu Tulus Hati-hati di Jalan. Boleh. Habis inilah ya teman Pradua ya, buat teman Pradua juga yang mau bergabung dipilih lagu kamu dan kasih informasi seputar kota Pontianak dan sekitarnya, silakan bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.
1: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Ya teman-teman radio, mungkin buat kamu yang punya aktivitas di luar ruangan saat ini ya, dan kamu aktivitasnya hari ini full banyak di outdoor gitu kan ya, Rana juga mau informasikan buat kamu teman-teman radio, informasi dari bmkg.go.id bahwa hari ini teman-teman radio diperkirakan bakalan cerah ya, belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan hari ini teman-teman radio, hingga malam nanti masih akan berawan teman-teman radio. Jadi buat kamu yang punya aktivitas di luar ruangan, silakan teman-teman radio ya untuk jalan-jalan. Lumayan juga, besok kan juga libur ya, jadi bisa sekalian lah jalan-jalan teman berdua dengan sepatu roda, dengan skateboard, dengan apa nih boleh teman berdua ya, asal tetap bisa menjaga keselamatan kamu. Nah, lihat jalan-jalan juga teman berdua ya, dari CCTV pengawasan lalu lintas di sub kota Pontianak. Kalau ini Rana lihat dari simpang Garuda, dari simpang Garuda lumayan ramai ya, padat lumayan teman berdua, cuman ada lampu merah jadi lebih tertib lah ya untuk lalu lintasnya. Kita lihat lagi teman-teman radio dari simpang Paja. Dari simpang Paja ini juga terpantau ramai ya, dan mungkin buat sebagian pengendara nih, kali ini yang lihat banyak yang menggunakan kendaraan roda 4 nih ya, atau mobil teman-teman radio. Kendaraan roda 2 juga masih sama ramainya ya, lumayan pada juga teman berdua dari simpang Paja. Kita lihat dari Tugu di Gulis, karena baru selesai lampu merahnya teman berdua, jadi terlihat ramai sekali. Bahkan apa nih, ada acara kah ya, banyak anak-anak sekolah teman berdua berada di Tugu di Gulis. Jadi hati-hati aja buat teman berdua ya, nanti bakal lewatin jalan di arah di Gulis atau Tugu di Gulis teman berdua. Itu dia informasi buat kamu di pagi hari ini. Buat teman Prado juga yang mau kasih Rana informasi seputar daerah kamu, silakan teman Prado untuk gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Chris. Chris, mi.
1: Hah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu jadi.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Guys, masih bareng sama Erna teman Pre2 dan di jam 8 ini kayaknya kita seru banget nih kayaknya teman Pre2 kalau kita bahas tentang Friday Starter Pack ya. Alasan hal-hal yang bikin kita ngerasa nah, ini nih baru Jumat nih rasanya. Apa mungkin teman Pre2 starter pack pertama kamu ngopi dulu kah ya biar enggak ngantuk gitu kan. Tapi kalau belum ngopi rasanya apa ya, belum login ke dunia nyata masih loading gitu rasanya teman Pre2 ya. Tapi kalau udah ngopi rasanya bisa langsung sat-sat atau langsung beraktivitas lagi teman Pre2. Nah, starter pack berikutnya mungkin bakalan ke outfit Jumat ya, yang mana biasanya Jumat tuh lebih santai, lebih enjoy gitu kan. Kaosan tuh hal yang biasa, nggak perlu pakai yang sangat-sangat rapi rasanya teman Pre2. Tapi kalau misalnya ada pertemuan penting, aduh harus banget tuh kalau menggunakan batik ya. Tapi kalau ada momen dikasih pilihan untuk menggunakan baju bebas, waduh rasanya bebas berekspresi banget gak sih teman Pre2. Entah kenapa ya, outfit Jumat tuh selalu lebih niat gitu kan. Parfumnya lebih banyak disemprot, rambutnya lebih rapi, padahal duduknya juga depan laptop lagi gitu kan ya. Kayaknya pengen ngasih tahu dunia gitu kalau aku siap menghadapi hari Jumat ini karena besok bakalan libur ya, pulang kerja masih bisa langsung nongkrong. Tapi kalau teman Pre2 nih ya, kira-kira starter packnya apa sih di hari Jumat ini teman Pre2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Starter Pack teman Pradua mulai ngitung jam pulang katanya. Jawarin baru mau jam 9 tapi udah mikirkan udah nanti sore mau makan di mana. Jam 10 bangun, siang jam 11 weekend ya rebahan. Produktif tetap ya, tapi otak diam-diam udah buka mode weekend preview. Waduh, tiba-tiba udah masuk ke weekend ya nanti ya tiba-tiba teman Pradua. Ini aku bacain dulu komen beberapa teman Pradua. Ya, starter pack-nya di hari ini ada Aldi, katanya aku tuh bukan kecanduan kopi tapi kecanduan perasaan habis minum kopi terus lihat kalender ternyata Jumat, tiba-tiba Jumat lagi, boleh lah ya kalau

Gabung bareng sama aku ya. Jadi kalau teman Pre2 sendiri nih ya, menurut kalian apa sih Friday starter pack versi kalian? Apakah kopi wajib, playlist wajib diputar, atau outfit terbaik, atau mungkin mikirin nanti makan malamnya pakai apa, di mana gitu ya, mumpung libur gitu. Yang jelas cuma itu kayak trailer gitu gak sih teman Pre2, sebuah film weekend yang tayang gitu kan, bikin semangat, bikin senyum, dan dan tentunya happy lah ya. Udah pasti dah kalau happy teman Pre2 nggak sadar gitu kalau kita tuh tiba-tiba kayak udah selesai nih Jumatnya, tinggal nunggu weekend banget nih, secepat itu ya rasanya. Tapi kalau udah dari Senin sampai Kamis, waduh rasanya pengen helah nafas terus kan.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier

0: legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Anytime, anywhere. Radio Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Ellen Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Era teman-teman Radio sampai jam 10 nanti. Tapi di Toserba kali ini Era juga mau bahas satu hal yang menarik gitu kan. Awalnya ada satu lagu yang tiap diputar tuh bikin mood langsung naik banget gitu kan. Liriknya hafal, nadanya bikin candu, bahkan rela diulang berkali-kali teman-teman Radio. Tapi begitu lagu itu dijadikan alarm, selesai sudah. Dari beberapa hari kemudian gitu kan, baru dengar intronya aja 5 detik gitu kan, langsung tangan kita tuh refleks banget pengen nge-skip ya, padahal lagunya gak ada salah apa-apa loh teman-teman dua. Yang berubah justru ini pengalaman kita sama lagu itu. Otak kita tuh kayak apa ya, mulai menghubungkan lagu gitu kan dengan momen bangun pagi, kayak harus buru-buru mandi, kesiangan, atau berangkat kerja atau kuliah lah ya teman Predua ya. Makanya muncul gitu kan konspirasi receh nih katanya. Jangan pernah jadikan lagu favorit sebagai alarm kalau gak mau kehilangan rasa sayangnya. Nah lo gimana teman Predua, kira-kira kalau kamu alarmnya itu nadanya apa sih teman Predua? Apakah lagu favorit kamu atau ada suara teriakan mungkin ya?

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk

Oke deh teman Pradu, sudah jam 9 lewatnya 50 menit. Terima kasih buat teman Pradu sudah menemani Arna di pagi hari ini. Habis ini teman Pradu bakal langsung ditemani sama Salma ya, hingga jam 3 sore nanti. Kalau gitu, waktunya buat Arna pamit dari ruang dengar kamu. Dan pastikan buat teman Pradu untuk stay tune terus bareng Pradu Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Welcome, welcome, welcome di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Radio. Gimana nih kabarnya pada hari ini di hari Jumat, Jumat ceria ini di tanggal 24 Juli 2026. Salma akan menemani kamu di santai siang dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore nanti. Wow, ini udah di penghujung minggu aja teman Radio. Di hari Jumat, mungkin buat teman Prodo yang udah WFH sih seru-seru aja ya, udah menikmati waktunya di rumah. Tapi buat kamu yang masih bekerja, tetap semangat teman Prodo. Ingat, besok udah weekend. Yeay. Meskipun ya ini udah di tanggal-tanggal tua ya, jadi ya tetap semangat aja teman Prodo. Mari kita mode survival. Buat kamu yang gajiannya di tanggal 25, wow, selamat, besok kamu bisa menikmati. Atau bahkan sekarang ya udah cair nih gajiannya. Oke, teman Radio, dari jam 10 sampai jam 12 kita masuk di request time untuk lagu-lagu Indonesia, cuman sampai jam 11 aja. Terus di jam 11 sampai jam 12 ada request time mancanegara. Kamu bebas pilih lagu-lagu dari musisi favorit kamu, teman Radio. Langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Cukup ramai di Jumat ini teman Radio, di menuju akhir pekan ini sudah banyak yang mengantri untuk lagu-lagu favoritnya diputerin di Radio Pontianak. Kita mulai dari yang paling pagi, ada Eka Nur Fajrina. Assalamualaikum Kak, request lagu Ghea Indrawari 1000 kali di album Rasi Bintang. Oke, nanti aku bakal puterin lagu Ghea Indrawari 1000 kali. Ini gara-gara Eka sering banget request lagu Ghea Indrawari. Ini tuh udah sampai aku udah sampai hafal di luar kepala. Dan seru banget lagunya teman Produa. Dan buat kamu yang pengen kayak Eka, lagunya selalu diputerin sampai akhirnya masuk ke top 20 Indonesia di Produa Pontianak maupun di seluruh Indonesia teman Produa, kamu wajib rajin-rajin request. Terus ada juga ini, namanya Zulia di Jakarta. Selamat pagi Produa Hit List, izin request Remuk dari Anggi Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan juga The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya Kak. Alright, aku udah masukkan juga ke dalam playlist lagu Remuk ya, meskipun ini agak-agak remuk ya kalau misalnya kita dengerinnya, tapi jujur asik nih teman Produa. Next, ada juga ini, tidak ada namanya, sepertinya pendengar baru. Nomor belakangnya 3562. Foto profilnya pun tidak ada teman Produa. Katanya assalamualaikum Kak, request diputerin lagunya Aku Jeje dengan ceritanya Jatuh Cinta. Alright, nanti aku bakal puterin juga lagu Aku Jeje ceritanya Jatuh Cinta. Oh, ada lanjutannya. Salam juga buat teman aku yang panggilannya namanya Jeje. Wow, oke, namanya Aku Jeje. Requestnya Aku Jeje, salamnya buat temannya namanya Jeje. Oke, teman Produa, thank you yang udah bergabung barengan sama Salma. Terus ada lagi, ini tidak ada namanya lagi teman Produa, nomor belakangnya 5848. Pagi Produa, mau request lagu dari Alkateri dengan Lebih Dari. Oke, aku udah masukkan juga lagu Alkateri dengan Lebih Dari. Ini jarang banget nih teman Produa yang suka request lagu-lagu dari Alkateri. Terus ada lagi Kak Dewi di Tanrai. Assalamualaikum penyiar, putarkan lagu jam 10 Judika dan jam 11 pilihkan Jak buat penyiar, terima kasih. Oke, nanti jam 11 aku bakal pilihin lagu mancanegara spesial buat Kak Dewi yang dari Tanrai. Gimana nih Kak Dewi kabarnya, udah lama tidak bersua kita. Oke teman Produa, udah banyak nih lagu-lagu yang ngantri, bahkan masih ada beberapa yang belum sempat Salma bacain. Nanti tenang aja, aku bakal bacain setelah 4 atau 5 lagu ini. Oh, 5 lagu ya. Sudah ada 5 lagu yang ngantri. Setelah 5 lagu ini terputar, aku bakal bacain lagi requestan-requestan kamu di WhatsApp dan juga di Instagram. Ini sudah ada yang ngantri juga teman Produa. Jadi, buat kamu pengen lagu-lagu favoritnya diputerin sekarang juga, langsung aja bergabung sampai jam 11 siang nanti. Kita mulai dari Ghea Indrawari dengan 1000 kali, lagu yang paling populer di minggu ini karena sering banget di request sama Eka Nur Fajrina. And this is 1000 kali.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro 2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Pernah enggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Enggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

Ada Elka Terry dengan Lebih Dari Indah. Thank you yang udah request tadi lagunya Elka Terry, teman Pro 2. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Salma masih membuka untuk request time lagu-lagu Indonesia favorit kamu buat diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Caranya kamu tinggal bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Masih banyak yang ngantri, teman Pro 2, sabar satu persatu ya. Ini aku bacain tadi udah ada Zulia, ada Eka Nur Fajrina, ada Kak Dewi, terus ada nomor-nomor tidak dikenal, teman Pro 2. Jadi ini masih ada lagi beberapa nama-nama yang mungkin jarang banget bergabung di hari Jumat ini bergabung. Okay. Ini ada Salsa nih, udah lama banget tidak bergabung barengan sama Salma. Katanya selamat pagi Kak Salma. Mau request diputerin lagunya Rizwan Fadila dan juga R&B Boys dan juga Mahalini dengan Seketika. Okay. Ini lagu asik banget teman Pro 2. Menurut aku Rizwan Fadila ini adalah pendatang baru yang lagunya gokil banget. Dia ngebawain genre yang mungkin jarang banget kita dengerin, R&B. Dan juga ini kolaborasinya barengan sama Mahalini dan juga R&B Boys. Terus ada juga ini teman Pro 2 melalui WhatsApp masih sama. Ada Putri yang bergabung, ini katanya lagi di jalan. Kak, aku mau request diputerin lagunya Nuka dengan Sekarang Esok Selamanya. Kayaknya ini lagu agak-agak mellow ya. Kamu di jalan kok malah dengerin lagu mellow sih? Tapi gak apa-apa, ini kan preferensi masing-masing teman Pro 2. Siapa tahu kamu lebih bisa menikmati perjalanan kalau sambil merenung pakai lagu-lagu yang slow. Lebih ke medium slow sih ini. Terus ada juga ini yang baru bergabung, ada Listika Huta Soir. Pagi Kak, aku Tika, request lagu Bernadia kita buat menyenangkan. Makasih Kak, sama-sama. Ini kayak pendengar baru ya, baru request di hari ini. Thank you Tika, salam kenal ya. Nanti aku puterin juga lagu requestan kamu Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Teman Pro 2, aku masih membuka sampai jam 11 untuk request time lagu-lagu Indonesia. Jadi saatnya kamu request sekarang juga. Request sebanyak-banyaknya supaya lagu favorit kamu bisa masuk ke Top 20 Indonesia versi Pro 2 Pontianak. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita mulai dari lagu kolaborasi terepik di tahun ini. Ada Rizwan Fadila, R&B Boys dan juga Mahalini dengan Seketika.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada pernah dia dengan kita buat menyenangkan. Ini adalah requestan dari Tika yang request di Request Time Indonesia pagi hari ini. Anyway, aku masih membuka untuk request lagu-lagu musisi tanah air favorit kamu buat diputerin di Prodo Pontianak untuk menemani perjalanan kamu di pagi menjelang siang ini, atau buat kamu yang lagi beraktivitas, entah itu di mana, entah itu di rumah, di kosan, atau di tempat kerja. Semangat teman Prodo, ini udah hari Jumat, besok udah Sabtu Minggu, udah weekend lagi.

next, setelah dari Kota Baru ini beralih sedikit geser teman Pro 2. Ini ada siapakah namanya? Ah, ada Sally ya. Halo Kak, aku Sally di tunggu, ini requestannya. Oh, oke, okay, sorry aku baca dulu teman Pro 2 agak-agak typo ya. Aku Sally, teman Pro 2, aku Sally di Danson. Aku pengen request diputerin lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Wow. Teh Hijau ini lagu yang sudah kita nanti-nantikan bertahun-tahun lamanya. 4 tahun lamanya kita menunggu karya Tulus. Akhirnya Tulus rilis lagi lagu Teh Hijau. Thank you Sally udah bergabung barengan sama Salma. Terus ini terakhir teman Pro 2, nomor belakangnya adalah 9212. Katanya, Kak Salma, selamat siaran. Oke, selamat siaran ya. Izin request diputerin lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku. Wow, oke, okay, thank you ya yang udah request barengan sama Salma di pagi hari ini. Nanti di jam 11 aku akan kembali lagi untuk membacakan requestan kamu di request time mancanegara teman Pro 2. Jadi mulai dari sekarang boleh lah kamu langsung aja kirim requestan kamu lagu-lagu dari musisi mancanegara, musisi luar negeri favorit kamu melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Kita mulai dari Tulus dengan Teh Hijau. Dipastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Say Don't Go by Taylor Swift teman Pro 2, dan kamu masih di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Udah mulai panas banget ya ini cuaca kota Pontianak ya di jam 11 lewat 5 menit ini dengan diawali lagu Taylor Swift, menandakan bahwa kita udah masuk di request time mancanegara. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu musisi mancanegara, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah banyak yang mengantri untuk request time Indonesia. Sekarang aku masih menanti untuk kamu request time mancanegara teman Pro 2. Langsung aja tulis requestan kamu sekarang juga. Ini udah ada yang bergabung, ada beberapa ya teman Pro 2. Kita bacakan satu per satu mulai dari bawah. Ada nomor belakangnya 0057. Katanya, assalamualaikum. Siang Kak Salma, request diputerin lagunya Jason Mraz dengan I'm Yours. Agak lawas ya teman Pro 2, tapi ini masih seru sih buat kita dengerin di siang hari ini biar membangkitkan semangat. Wow, ini cahaya matahari udah mulai masuk teman Pro 2, kaget aku. Next teman Pro 2, masih ada yang bergabung barengan sama Salma, ini belakangnya 5210. Siang Kak, izin request diputerin lagunya Annie Mary featuring James Arthur dengan Rewrite the Stars. Kayaknya ini temanya tema-tema nostalgia ya teman Pro 2. Ini tadi ada yang request lagunya Jason Mraz, terus ada request lagunya Annie Mary featuring James Arthur. Ini lagu tahun kapan ya, Rewrite the Star. Cukup menarik requestan kamu di siang hari ini. Terus ada juga nih, Sila bergabung lagi barengan sama Salma, request diputarin lagunya Live Way dengan Falling Behind. Terus teman Pro 2, satu lagi lah ya, kita masukkan juga ke dalam playlist untuk siang hari ini. Ini untuk nomor belakangnya 7682. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat siang, izin request boleh gak Kak? Terima kasih. Boleh dong, langsung aja tulis requestan kamu sekarang juga. Sambil menunggu kamu untuk bergabung, aku masih ada, oh satu lagi teman Pro 2 ya, ini ada Risa yang bergabung. Katanya, selamat pagi Kak Salma, aku pengen dengerin lagunya Lenny, bebas pilihkan apa aja. Oke, Lenny untuk siang hari ini aku putarin Know You Naked untuk kamu Risa di siang hari ini. Jadi teman Pro 2, aku masih menunggu bergabungnya kamu untuk request lagu-lagu dari musisi musisi mancanegara, luar negeri, bebas, boleh dari, ini kan dari luar negeri, dari Inggris gitu ya teman Pro 2. Kalau misalnya mau request lagu Korea juga boleh, selama lagunya ada nanti aku bakal putarin dia sini di Pro 2 Pontianak. Kamu harus sering-sering request teman Pro 2 biar lagu favorit kamu bisa masuk ke top 20 Indonesia maupun top 20 internasional yang bakal diputerin setiap hari Sabtu dan juga Minggu di jam 2 siang sampai jam 4 sore nanti. Oke, aku masih menunggu bergabungnya kamu teman Pro 2. Sambil nunggu nih, kita puterin kali ye biar asik. Ini ada Jason Mraz dengan I'm Yours. Benar-benar nostalgia banget sih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 Pontianak.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
2: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
1: Masa sih, Mas? Secepat itu?
2: Ya udah, kalau nggak percaya.
1: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
3: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
1: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
3: Hati-hati loh. Gak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
1: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
4: The next day.
1: Dina, uangku hilang. Websitenya gak bisa diakses lagi. Gimana nih?
3: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
5: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Anywhere, Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Baik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan nih, saya puterin satu lagu dari Daniel Cesar dengan Always, yang sudah menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Aku masih membuka untuk kamu yang pengen request lagu-lagu dari musisi luar negeri ya teman Pro 2, langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Masih ada dua lagu yang belum sama bacain tadi di request time kali ini teman Pro 2. Kita bacakan terlebih dahulu ya. Oke, ini nomor belakangnya ada nomornya 2344. Katanya, "Selamat siang Kak penyiar, aku pengen request diputarin lagunya Nicky Zervanya dengan I Like You." Oke, aku bakal puterin juga lagunya Nicky Zervanya. Meskipun Nicky ini orang Indonesia teman Bro, tapi kan berkarirnya udah di kancah internasional, jadi masuklah ya ke top 20 mancanegara alias internasional. Satu lagi, ini nomor belakangnya adalah 3562. "Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau dengerin lagunya Harry Styles dengan Watermelon Sugar." Oke, aku udah masukkan juga. Anyway, waalaikumsalam. Tadi belum aku balas nih salamnya. Oke, teman Pro 2, aku juga mau kasih informasi aja nih bahwa hari ini di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.53. Jadi, nanti sama juga bakal puterin lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu di siang hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu para laki-laki, selamat menunaikan juga ibadah sholat Jumat di hari Jumat ini. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Nanti di jam 12 sama akan kembali lagi menyapa kamu buat ngobrolin seputar kuliner. Kira-kira makan siang apa ya? Ini udah pada mulai lapar belum sih? Kalau aku sih jujur masih kenyang nih gara-gara sarapan tadi ya. Sarapan yang agak kesiangan ya. Jadi buat teman Pro 2, nanti aku masih tunggu bergabungnya kamu di sini, aku menemani sampai jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Nicky Zervanya, I Like You.

0: Ah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu,

Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di sini selalu masih menemani kamu ya dengan musik dan juga informasi. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, lagi on the way cari makan siang gitu ya, mungkin hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Kalau mau request lagu juga boleh banget. Nanti selamat akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi lainnya teman Pro 2. Jadi ini aku udah listkan juga banyak lagu untuk menemani perjalanan kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Gamaliel Asteroid.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Yaudah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Masih ditemani sama Salma, teman Pro 2 di sini di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, tidak teman terbaik kamu. Barusan aku puterin satu lagu dari Andien dengan Naksir yang sudah menemani ruang dengar kamu ya teman Pro 2 di siang hari ini. Mungkin jam-jamnya ngantuk karena habis makan siang. Wah, kamu tadi makan siang apa teman Pro 2? Dan ini udah hari Jumat. Ini sepertinya kalau misalnya udah melewati fase makan siang tuh, rasanya kayak okay, bentar lagi pulang, bentar lagi aku bisa menikmati akhir pekan. Ada mungkin yang Jumatnya tuh jam-jam segini udah selesai bekerja, tapi ada juga yang masih harus tetap bekerja nanti sampai jam 4 atau jam 5 sore. Habis itu baru bisa menikmati akhir pekannya. Tenang teman Pro 2, biar kamu gak ngantuk, aku di sini menemani kamu dengan informasi seputar dunia olahraga. Jadi buat teman Pro 2 yang suka seputar olahraga, bisa banget ikutan nimbrung ya di WhatsApp kita di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku mulai dulu dari bulu tangkis. Duel sengit menanti Putri KW Kusuma Wardani ya. Strategi sabar jadi kunci lawan Miyazaki. Laga berat dilakoni oleh Putri Kusuma Wardani di China Open 2026. Wakil tunggal Putri Indonesia itu jumpa Tomoka Miyazaki di perempat final. Laga akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Jumat 24 Juli 2026. Dan Putri akan bertarung demi tiket semifinal. Anyway, selain Putri Kusuma Wardani, Jonathan Christie juga melaju ke babak perempat final China Open 2026. Jojo sukses meraih hasil positif dengan meraih kemenangan di babak 16 besar. Wow, gokil teman Pro 2. Jadi buat kamu pencinta bulu tangkis, kamu wajib banget untuk menyimak ini semua. Karena nanti di hari ini ya, Jumat 24 Juli, Putri Kusuma Wardani akan duel sengit nih. Jadi nanti kira-kira hasilnya seperti apa? Aku bakal kasih update-nya juga ya, teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 101,8 FM. Karena kemarin kita udah sempet banyak kebahas putar bola, kita beralih ke bulu tangkis. Nanti kira-kira aku bahas apa lagi teman Pro 2? Jadi di sini aja di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Dere dengan Berisik Tepuk Pro 2. Dan kau masih di sini barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi aku udah kasih info seputar dunia olahraga, yang mana duel sengit menanti Putri Kusuma Wardani di hari ini, teman Pro 2. Tadi aku juga sempat spill-spill kalau Jonathan Christie juga bakal melaju ke babak perempat final nih, teman Pro 2. Next aku bakal bacain informasi bahwa Jojo melangkah ke perempat final China Open 2026. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie melangkah ke perempat final China Open 2026. Jojo mengalahkan pebulu tangkis asal Singapura, Lo Kan Yao, dengan skor di babak pertama dengan 12-21, di babak kedua 21-6, dan di babak tiga ada 21-13. Pertandingan berlangsung selama 52 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Kamis lalu, teman Pro 2. Dan ini merupakan pertemuan dan kemenangan ke-10 Jojo atas Lo Kan Yao. Menurutnya, pada game pertama ia menghabiskan waktu buat mempelajari kondisi lapangan. Ya, hasilnya ia gunakan buat mengatur pola permainan di game ketiga. Jojo menjelaskan bahwa ekspektasi di China Open adalah memperoleh kenyamanan bermain kembali secara perlahan menuju ke titik yang diinginkan kembali. Anyway, congrats buat Jojo dan juga Putri Kusuma Wardani yang akan melangkah ke perempat final. Kita doakan untuk para pejuang dari Indonesia ini bisa membawa nama baik Indonesia ke kancah dunia, teman Pro 2. Buat kamu yang penggemar pebulu tangkis ya, penggemar bulu tangkis maksudnya, itu kamu kira-kira menjagokan siapa nih, teman Pro 2? Di China Open 2026 ini boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga. Nanti setelah ini Salma akan kembali lagi buat ngebahas olahraga yang lainnya selain bulu tangkis. Kira-kira kamu pengen ngebahas apa nih? Apakah kita bakal ngebahas sepak bola? Atau ini juga banyak nih berita yang datang dari dunia GP di Hungaria. Terus ada juga berita-berita lainnya, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana. Ada juga tim voli putra. Terus ada banyak lagi sih. Dari basket pun juga ada. Jadi teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, di sini aja sampai jam 2 siang kita bakal ngebahas seputar olahraga. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini dia, aku bakal puterin satu lagu dari Yura Yunani alias Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan semangat selalu, teman Pro 2.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Teman Pradua, bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya gak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih teman Pradua? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pradua Pontianak.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Alhamdulillah. Dan di sini masih ada Salma. Wis. Salma masih akan menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan sesuai janji ya, ini masih jam 1:50. Sampai jam 2 siang aku masih pengen ngebahas seputar dunia olahraga. Jadi buat teman Pro 2, biar gak ngantuk deh di hari Jumat ini. Jadi kamu wajib banget simak dan juga ikutan nimbrung lah ya, biar gak ngantuk, langsung aja. Sambil request lagu, titip salam, boleh lah, langsung aja lah teman Pro 2. Di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk. Dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke teman Pro 2, ini ada chat yang masuk dari Eka Nur Fajrina. Beuh, request lagu tapi buat besok. Oke, gak apa-apa ya Eka, besok biar dibacain sama penyiar favorit kamu lainnya di siang hari. Besok tuh hari apa ya, tanggal 25, hari Sabtu. Di siang bakal ditemenin sama Anwar. Jadi kamu nanti request lagi aja biar Anwar gak kelupaan ya Eka ya. Oke deh teman Pro 2, tadi aku udah mengasih info berita dari dunia bulu tangkis. Next kita masuk ke otosport. Ini ada Verstappen yakin bahwa Red Bull mampu jaga tren positif di GP Hungaria. Max Verstappen optimis Red Bull nih mampu melanjutkan peningkatan performa pada Grand Prix Hungaria akhir pekan ini. Balapan di sirkuit Hungaroring Minggu 26 Juli 2026. Beuh, tanggal cantik teman Pro 2. 26 Juli 2026 akan menjadi kesempatan menjaga momentum sebelum jeda musim Formula 1. Verstappen menilai Red Bull ini menunjukkan perkembangan dalam beberapa seri balapan terakhir. Peningkatan itu mulai terlihat setelah paket pembaruan besar diperkenalkan di Austria. Pembaruan pada mobil RB22 membantu Red Bull tampil lebih kompetitif dibanding awal musim 2026. Hasilnya, Verstappen mampu meraih podium di Red Bull Ring dan Spa-Francorchamps. Pembalap Belanda itu juga berpeluang naik podium di Silverstone. Namun, gagal setelah mengalami insiden akibat masalah teknis. Komponen sayap belakang pada mobilnya yang dapat memutar kini telah dicopot untuk mencegah gangguan serupa. Meskipun demikian teman Pro 2, juara dunia 4 kali itu mengaku masih menunggu gambaran kekuatan Red Bull di Hungaroring. Namun, ia berharap timnya tetap mampu mempertahankan tren positif. Ia menilai podium di Spa pekan lalu menjadi hasil yang menggembirakan bagi Red Bull. Verstappen juga memuji proyek mesin baru Red Bull yang dinilai berkembang sesuai rencana. Ia menyebutkan tim mesin selalu terbuka mengenai target pengembangan sejak awal. Dan memasuki seri balapan ke-11 di musim ini, Verstappen menempati peringkat ke-7 klasemen dengan 91 poin. Sementara Red Bull berada di posisi ke-4 konstruktor di belakang McLaren, Ferrari, dan juga Mercedes. Untuk informasi selengkapnya seputar dunia otosport di tahun 2022, kamu bisa lansir langsung di laman rri.co.id dengan judul Verstappen yakin Red Bull mampu jaga tren positif di GP Hungaria. Dan tahun 2022, nanti di jam 2 siang aku bakal kembali lagi dengan informasi di up to date. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen ikutan nimbrung buat kasih info-info seputar infotainment, boleh banget seputar artis atau musisi atau karya-karya terbaru, film, buku, apapun, kasih tahu ke Salma sekarang juga. Nanti aku kasih spill dulu deh. Aku bakal ngebahas ada Harry Potter, yang mana rayakan 25 tahun Harry Potter nih bakal kembali ke bioskop seluruh dunia. Wow. Aduh, gak sabar banget teman Pro 2. Nanti lah ya, kita bahas di jam 2 siang. Jadi kamu jangan kemana-mana. Pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo. Udah jam 2 lewat 4 menit dan langit Pontianak sedikit agak mendung ya, atau ini efek kabut asap nih teman Prodo. Dan buat teman Prodo yang lagi beraktivitas di luar ruangan, tolong banget ini tolong untuk gunakan maskernya demi menjaga kesehatan kamu teman Prodo. Dan teman Prodo, buat kamu lagi di jalan dan pengen kasih update informasi di jalan tuh seperti apa, boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Tadi udah Salma spill sedikit apa yang bakal aku bahas di Up to Date kali ini. Untuk Potterhead silahkan merapat karena rayakan 25 tahun Harry Potter akan kembali ke bioskop seluruh dunia. Warner Bros. Discovery atau WBD mengumumkan program Global Back to Hogwarts 2026. Program tersebut bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Perayaan tersebut akan menghadirkan pemutaran ulang film, acara penggemar, serta cuplikan terbaru dari serial HBO original yang akan datang. Rangkaian acara akan berpusat pada 1 September, tanggal yang dikenal sebagai Hari Para Siswa Hogwarts Kembali ke Sekolah. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25, film ini akan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu. Pemutaran ulang tersebut akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di layar lebar. Jadi walaupun Pro 2 pencinta Harry Potter ini cuma dikasih waktu 1 minggu nih. Dan juga akan ada bonus 12 menit video rekaman BTS teman Pro 2 yang enggak pernah di publis di mana-mana. Selain itu, seluruh 8 film Harry Potter juga akan diputar di bioskop seluruh dunia mulai 27 Agustus hingga 3 September. HBO Max juga akan menggelar acara Back to Hogwarts pertama di London pada 1 September. Acara penggemar tersebut akan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan hadiah bertema serial baru. Perayaan langsung juga akan berlangsung di sejumlah negara termasuk Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, dan juga Jepang. Kegiatannya meliputi pelajaran tongkat sihir di Chateau de Versailles. Waduh, gimana tuh bacanya? Pemutaran film khusus acara penggemar serta instalasi bertema Harry Potter. Selain acara langsung, berbagai taman hiburan Universal juga ikut merayakan ulang tahun tersebut. Rangkaian perayaan akan ditutup dengan acara tahunan Back to Hogwarts Showcase. Acara tersebut akan disiarkan secara langsung pada 1 September melalui kanal resmi Harry Potter di YouTube dan juga TikTok. Wow, buat teman Pro 2, apakah Indonesia juga akan merayakan sebegitunya untuk Back to Hogwarts ini nanti di 1 September 2026 mendatang? Teman Pro 2, kita nantikan saja ya gebrakan-gebrakan lainnya. Semoga sih ada, karena aku yakin penggemar Harry Potter atau Potterhead di Indonesia tuh juga pasti banyak ya. Apalagi ini udah film yang membersamai masa kecil sebagian dari teman Pro 2 juga. Atau mungkin teman Pro 2 yang baru-baru Gen Z ini atau Gen Alpha mungkin juga udah pernah nonton Harry Potter melalui platform streaming juga teman berdua. Jadi wajarlah ya kalau film karya garapan bukunya dulu J.K. Rowling ini bakal meledak lagi teman berdua. Jadi kita nantikan saja gebrakan apa nanti di ulang tahun ke-25 Harry Potter yang akan kembali ke bioskop seluruh dunia. Kalaupun ada, aku sangat-sangat menantikan sih teman Bro 2. Buat kamu Potterheads atau yang suka sama film Harry Potter, kira-kira kamu menantikan film Harry Potter yang mana nih yang bakal tayang di bioskop? Langsung aja chat Salma sekarang juga melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Nanti aku bakal bahas selanjutnya seputar film ataupun seputar musik-musik terbaru. Ya, yang terbaru-baru inilah teman Bro 2, kita bakal ngobrol seru-seruan sampai jam 3 sore nanti.

Pernah gak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Kalau tadi Salma udah ngobrolin seputar Harry Potter untuk kamu para penggemar film Harry Potter yang bakal tayang lagi dalam rangka 25 tahun merayakan hari jadinya Harry Potter Tuan Prodo di seluruh dunia. Sekarang Salma kembali dengan informasi untuk kamu pencinta film dari Marvel Cinematic Universe. Jadi Marvel rilis cuplikan film terbaru Avengers Doomsday. Avengers Doomsday ini akan menjadi sequel dari film Avengers Endgame produksi dari Marvel Studio yang didistribusikan oleh Walt Disney Studios. Film berbasis dari komik Avengers tersebut disutradarai oleh dua bersaudara, Joey Russo dan juga Anthony Russo. Film ini dibintangi oleh Robert Downey Jr., Chris Hemsworth dan juga Pedro Pascal. Doomsday akan menjadi film ke-39 di Marvel Cinematic Universe yang akan dirilis pada 18 Desember di Amerika Serikat mendatang. Juruso mengatakan inspirasi dari film ini berasal dari kecintaannya dari sebuah komik ya teman berdua. Film ini sendiri direncanakan penayangan di Indonesia pada Desember 2026. Meskipun demikian, belum ada tanggal pasti nih akan resmi dan juga jadwal penayangannya seperti apa untuk Indonesia sendiri. Kehadiran cuplikan film ini menjadi perbincangan hangat di para penggemar MCU alias Marvel Cinematic Universe. Film ini tuh teman pro 2 akan menjadi bagian krusial fase 6 di Marvel Cinematic Universe yang menjadi permulaan cerita Avengers Secret Wars. Berlatarkan setelah kejadian di Thunderbolt, para pahlawan dari tiga dunia berbeda harus menghadapi ancaman besar di multiverse. Ancaman tersebut adalah Dr. Doom alias ini yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Terus penjahat pintar teknologi serta ambisi kuat yang membahayakan banyak dunia. Pahlawan dari berbagai dunia berusaha untuk menghentikan Dr. Doom dan saling bekerja sama antar semesta. Karakter Marvel yang terlibat yaitu Avengers, Wakanda, Fantastic Four, hingga X-Men juga ada tuh. Cuplikan Avengers Doomsday ini telah dirilis pada 20 Juli 2026 di kanal resmi Marvel. Dan juga kamu silakan untuk menantikan penayangan Avengers Doomsday di layar lebar Indonesia dan juga saksikan kelanjutan kisah dari pahlawan Marvel. Menurut kamu gimana ya teman pro 2 setelah Robert Downey Jr. ini sukses memerankan Iron Man gitu ya. Terus sekarang dia harus menjadi villain di film Marvel sendiri yaitu menjadi Doomsday alias Dr. Doomsday. Wow, kira-kira bakal seseru apakah? Bahkan aku ngelihat dalam cuplikan trailernya di situ di spill dikit bahwa ada Captain America teman pro 2. Wow, kira-kira nih bener apakah ini bakal jadi the next Avenger Endgame teman pro 2? Jadi kita nantikan saja karya dari Marvel Cinematic Universe yang bakal tayang di bulan Desember nanti. Gak jauh-jauh deh dari bulan Desember, bahkan di bulan ini, di bulan Juli 2026, tepatnya nanti di tanggal 29 Juli, bakal ada juga film masih dalam semestanya Marvel Cinematic Universe, teman pro 2, yaitu ada Spider-Man Brand New Day. Wah, gila ini tahun 2026 benar-benar kayak didar-derdor sama semua hal yang menyenangkan, teman pro 2. Jadi, nanti kalau misalnya kamu udah nonton film Spider-Man Brand New Day, juga kamu boleh banget kita diskusi bareng di sini di Brodo Pontianak di segmen Up to Date sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti aku masih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

101,4 FM, Pro 2 Tidak teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, gak kerasa nih, udah jam 2 lewat 47 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you yang tadi udah meramaikan di Request Time Indonesia, Mancanegara, OTW. Terus habis itu ada Arena 0 Derajat dan juga Up to Date. Kita udah ngobrolin seputar film-film Harry Potter yang bakal tayang lagi. Terus ada juga Avengers Doomsday, ada Spider-Man Brand New Day, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Thank you, dan Salma akan menjumpai kamu kembali besok pagi di jam 6 sampai jam 10 pagi. Jadi teman Pro 2, selain yang satu ini, kamu masih akan ditemani oleh penyiar favorit kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM Pro 2 pun tianak, teman terbaik kamu. Sebagai penutup, ini ada lagu Raisa dengan Teka Teki.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. With me Faisal Anwar, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu dari sekarang ya, jam 15.09 menit waktu Indonesia bagian barat sampai nanti jam 8 malam cuy. So good afternoon everybody. Ya, buat awalan kita santai-santai aja dulu kali ya cuy. Nggak akan ada informasi yang berat-berat, kita santai-santai aja. Sekarang hari Jumat, besok weekend ya kan. Jadi mendingan aku puterin banyak-banyak lagu aja. Cuma mungkin nanti aku akan bahas sedikit soal sore-sore, kayak mana enaknya gitu kan. Film-film atau musik-musik juga bakalan coba untuk aku kulik informasi-informasinya. Atau mungkin kejadian-kejadian di sekitaran kamu, teman Pro 2, yang punya ada kejadian-kejadian aneh, unik, menyenangkan, menyedihkan, boleh langsung aja drop di WhatsApp 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

Hello there, thank you for still tune in Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Amazing by Rex Orange County. Welcome back teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Seperti yang udah aku bilang di awal gitu kan, gak akan ada informasi-informasi berat karena aku pengen santai-santai aja gitu ya sama kamu di sore hari Jumat tanggal berapa sekarang? 24 Juli 2026. Bentar lagi tanggal 31 gajian deh kita, iya gak? Nah teman Pro 2, aku gak tahu kamu suka sama horor atau tidak, tapi yang jelas aku suka gitu ya. Dan sebagai pecinta horor, tentu aku mengikuti beberapa figur-figur yang berkaitan sama horor, termasuk Joko Anwar yang di akhir-akhir ini gitu ya, suka banget ngasih clue ke kita followersnya untuk informasi Pengabdi Setan yang ketiga teman Pro 2. Mulai dari set lokasi yang disepil gitu kan, beberapa foto seperti benteng, terus juga ada rerumputan yang baru aja dipotong gitu kan, seger tapi tetap misterius banget cuy. Banyak netizen yang mencoba gitu ya menebak apakah lokasi tersebut berkaitan dengan asal-usul sekte dalam dua film sebelumnya atau akan memperkenalkan latar baru. Tapi yang jelas udah ada dua orang yang disepil sama Joko Anwar, Asmara Abigail dan juga Fahri Albar.

Peranku sama Adhikara dengan lagunya berjudul Katakan Saja. Teman Pro 2, emang kalau sore-sore kayak gini dengerin suaranya Adhikara perfecto cuy.

Adelaide Broadway. That was I Love About You by Pamungkas. And now you're still listening to Hit Music Station Broadway Pontianak, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Faisal Anwar yang mau break lagu dulu gitu ya teman Broadway. Jadi sementara aku break, kamu akan aku kasih lagu-lagu untuk nemenin kamu pulang dari kantor kamu, dari tempat kerjaan kamu. Dan for your information teman Produa, kalau akhir-akhir ini kayaknya aku lagi seneng deh dengerin lagu yang satu ini dari The Overtunes dengan Let You Go.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

88 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan itu adalah lagu dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. And yes, good afternoon teman Pro 2, and welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faisal Anwar, tuan Pro 2 yang selalu berpikir kalau ngonten gitu kan kayak harus yang perfectionis gitu kan, teman Pro 2 baru upload. Padahal nggak sepenuhnya salah sih sebenarnya pemikiran kayak gitu, cuman jadi salah kalau akhirnya justru nggak ngupload, cuy. Dan kamu teman Pro 2 pernah nggak sih kepikiran kalau ngonten tuh sekarang udah gak selalu soal pengen jadi selebgram gitu ya, selebtok gitu ya, selebtut gitu kan. Dulu mungkin banyak tuh yang mikir bikin video atau upload foto biar viral, tapi sekarang banyak orang yang justru ngonten buat bikin cerita atau berbagi cerita, nunjukin karya, bangun personal branding, nah sampai promosi usaha kecil mereka yang kecil-kecilan gitu teman Pro 2. Ada yang konsisten bikin konten tentang masak, tentang olahraga, tentang musik, atau keseharian. A day in my life, a day in our life gitu kan. Followers mungkin belum jutaan, tapi kontennya bisa bermanfaat buat orang lain. Bahkan gak sedikit tuh, yang akhirnya dapat peluang kerja, relasi baru, atau rezeki dari konsistensi mereka berkarya di dunia media sosial, teman-teman berdua.

Jujur teman Pro2, aku dulu kalau misalnya ngonten gitu, sekarang sih juga udah nggak begitu aktif juga sih sebenarnya teman Pro2. Aku aktif melihat karya-karya kamu. Tapi kalau untuk ngonten teman Pro2, kadang aku mikir, aduh hooknya gimana ya, aduh endingnya gimana ya, aduh isinya harus kayak gimana ya teman Pro2. Tapi untuk sekarang kayaknya aku just wanna share what I want to share gitu kan teman Pro2, gak mikirin hook, gak mikirin apapun, karena emang tujuan di awalnya adalah untuk berbagi aja gitu, gak yang pengen nge-grab attention someone atau everyone gitu kan teman Pro2. Tapi ya mungkin buat yang alasannya untuk personal branding, ada baiknya tuh dipikirin hooknya gimana, isinya gimana, endingnya gimana. Karena untuk konten kita bisa nyebar kemana-mana, kita harus bisa dapetin likes, kita harus bisa dapetin komentar, kita harus dapetin repost dan lain sebagainya teman Pro2. Tapi kalau untuk kita yang pengen just for fun, udahlah udah gak usah dipikirin, yang penting posting aja cuy.

0: Dari lomba sihir, coba tebak judulnya apa?
1: Sofa.
0: Betul. Ada siapa nih?
1: Ada Cherry, teman Pro 2.
0: Apa kabar Cherry?
1: Kabar baik, Anwar.
0: Hari Jumat, tadi Jumatan gak Cherry?
1: Kalau aku bukan Jumatan sih.
0: Apa tuh?
1: Jumatanku setahun sekali soal Jumat Agung.
0: Sekarang nih kita lagi ada di English Corner.
1: English Corner, oke.
0: Tapi sayangnya udah di switch jadwalnya, jadi nggak Jumat lagi.
1: So?
0: Jadi kita mungkin minggu nanti bakalan English a Corner. Dalam bahasa Indonesia itu artinya sudut bahasa Inggris.
1: Kenapa dirubah jadi hari Minggu?
0: Nah, nggak tahu lagi.
1: Harusnya Kak cari tahu dong.
0: Oh,
1: gimana
0: aku
1: sih
0: tahu,
1: penyiar
0: aku tahu.
1: Ini?
0: Aku tahu, mungkin karena Jumat harus berbahasa Arab. Kaifa haluk?
1: Una fariu.
0: Kiali, kiali. Oh, jadi coba berbahasa Inggris cari.
1: What should I say?
0: You say hi teman Pro 2.
1: Hello teman Pro 2. How you doing today? I hope you did well.
0: Alhamdulillah. Kita lagi ngobrolin ini teman Pro 2 soal posting ngeposting postingan kita. Nah,
1: okay.
0: Kan tuh, coba gimana tuh?
1: Posting ngeposting postingan kita. Oke. Okay.
0: Kamu kalau aku ya. Sesederhana posting story Instagram itu kayak aduh, maju mundur cantik gitu.
1: Kenapa
0: ya
1: tuh? Kayak begitu tuh.
0: Pertama, aku posting, ih kayaknya norak deh. Terus aku hapus lagi. Terus aku, ih kayaknya gak usah pakai caption deh.
1: Inilah teman Pro 2 contoh yang tidak boleh dicontoh ya. Seharusnya ketika itu memang Instagram pribadi kamu, masa bodoh orang mau ngapain, terserah. Kamu matiin aja komentarnya. Biar mereka cuma bisa apa? Cuma bisa nge-like.
0: Cuma bisa ngejudge dalam hati gitu.
1: Iya, biarin kan apa yang disimpan di dalam hati Tuhan yang tahu, biar Tuhan yang balas kalau dia jahat teman Pro 2 ya.
0: Oke. Okay. Tapi jadi kamu enggak kayak gitu emangnya?
1: Apanya?
0: Kamu kalau lagi ngeposting sesuatu, posting-posting aja gitu.
1: Dulu sempat aku pernah kayak gitu juga ketika aku masih ngerasa kayak enggak aman gitu di Instagramku sendiri gitu kan. Tapi makin lama kayak ya udah aku remove orang yang membuat aku tidak nyaman.
0: Di remove?
1: Iya. I did that. Atau aku hide dia gitu. Aku posting apa yang aku mau aja. Jadi sekarang aku ketika aku merasa aku selfie misalnya cantik gitu kan, mungkin ada orang yang bakal mikir kayak Nora selfie terus atau gimana terus. Tapi kayak halo, aku dandan cantik buat aku sendiri gitu, bukan buat kau ya.
0: Aku tadi sempat nanya ke AI.
1: Apa tuh katanya?
0: Ada beberapa alasan kenapa orang memperlakukan kayak gitu.
1: Kenapa
0: orang nggak pede?
1: Okay.
0: Upload kontennya, even cuma di Instastory gitu ya. Yang pertama adalah takut dijudge sama orang lain. Tadi Cherry udah ngasih, nggak usah peduli gitu kan.
1: Iya.
0: Hey, sering ngebandingin diri sama kreator lain. How your opinion?
1: Tiap orang punya proses ya. Tiap orang pasti berproses, dan proses kan nggak itu ya. Tergantung algoritmanya sayang sama orang yang mana. Kalau namanya media sosial kan tergantung algoritma ya. Jadi tergantung konten mana diminati orang. Mungkin konten kamu kurang diminati khalayak banyak, seperti yang viral-viral misalnya kan. But it's okay, kamu punya segmentasi sendiri. Dan percaya deh, kalau misalnya punya teman, punya keluarga, tahu kamu ngonten, misalnya mereka juga happy soal itu kan, sudah ada orang-orang yang mendukung kamu.
0: Bener lagi.
1: Iya kan?
0: Jangan fokus. Iya betul. Jangan fokus sama yang enggak ngedukung kamu, tapi fokus sama yang
1: dukung kamu.

0: That was some rock song called Dystopia by
1: 10K Rock.
0: It's true. Gokil, gokil, gokil. Luar biasa loh pengetahuan musik kamu. Kayaknya aku harus belajar dari kamu, Jerry.
1: Boleh, boleh Anwar, boleh.
0: Kamu kamu suka ini gak sih? Suka bingung gitu gak sih menentukan back sound buat postingan kamu gitu?
1: Itu
0: jujur,
1: ya.
0: Jujur,
1: jujur. Iya kan? Kamu kan kadang ya, kan? Juga menjadi korban. Bagusnya banyak, posting ya. Ini pakai lagu apa ya?
0: Aku bilang pakai lagu campur sari Denny Caknan tuh.
1: Males banget.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal nanti cendol Dawet.
0: Cendol Dawet. Ya.
1: Cendol.
0: Dadah. Itu ya ampun, it's so yesterday.
1: Zaman kuliah dulu ya.
0: Zaman kuliah dulu. Ya, mun sekarang aku pengen tahu postingan-postingan di Instagram atau di TikTok yang menurut Cherry oke nih buat di ATM atau buat sekedar dilihat, di like.
1: Aku suka banget karena kamu tahu aku suka jalan-jalan ya anaknya ya. Jadi aku juga suka ketika orang itu konten-konten lagi jalan-jalan, entah itu di Ponti kek atau di luar negeri, dimanapun itu konten traveling aku suka. Aku suka lihat pemandangan yang indah-indah gitu. Jadi kalau mungkin ada orang yang suka lihat cowok ganteng, kalau aku dibandingkan cowok ganteng aku lebih suka pemandangan indah.
0: Karena kalau misalnya kamu cuma pengen lihat cowok ganteng, gampang.
1: Gampang.
0: Di studio ini banyak cowok ganteng.
1: Iya, ah. Banyak cowok kan? Ganteng.
0: Oh. Ah, gedein ah. Aku kenapa aku tanya kayak gitu? Karena aku pengen mapping gitu. Aku pengen tahu interest kamu tuh kayak gimana. Kalau misalnya kamu bilang soal konten traveling, itu artinya yang aku coba untuk ambil kesimpulan adalah banyak orang yang mungkin juga kayak kamu lebih suka sama vibes yang cerah gitu.
1: Iya, vibe yang cerah, terus warna-warna yang vibrant, eye catching gitu.
0: Warm gitu enggak?
1: Warm ya. Masuk ya. Aku suka warm.
0: Emang kalau traveling ada warmnya? Warna warm kan biasanya
1: ada
0: warna
1: dong.
0: Blue.
1: Menurut Anda sunset tidak warm?
0: Oh, iya juga ya.
1: Savana itu tidak warm.
0: Oh, ada jerapahnya tuh. Ada jerapah sama krokodil. Buaya tahu kan krokodil?
1: Tahu buaya, tahu. Kayak kamu.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia dibalik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat. Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih ada Cherry sama Anwar di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai jam 8. Ya enggak jam 8 banget lah ya. Kalau aku mungkin iya. Jadi harus cabut dia.
1: Cabut ke sebelah.
0: Betul. Kita masih ngobrolin soal dunia media sosial.
1: Oh, dunia itu kukirain dunia binatang gitu.
0: Dunia binatang, kamu suka dunia binatang? Ada temanku yang suka dunia binatang soalnya.
1: Suka, lucu-lucu.
0: Lucu-lucu ya. Apa contohnya?
1: Otter.
0: Hah?
1: Otter. Berang-berang. Berang-berang.
0: Santai-santai.
1: Kan udah lucu ya teman Pro 2 ya, orang nyebutnya otter biar gemes gitu kan. Kan kalau nyebut berang-berang agak enggak enak gitu.
0: Enak. Enak nyebutnya berang-berang. Iya. Berang-berang makan berkat. Berangkat.
1: Betul kan? Jadi pantun.
0: Oh, dunia binatang. Dulu temanku sukanya ini apa? Apa National Geography ya?
1: Oh,
0: apa?
1: Oh, wow. Nat Geo. Oh, wow.
0: Dia kalau misalnya makan gitu kan biasanya nonton YouTube. Itu tuh yang dia tonton tuh.
1: Wildlife gitu ya.
0: Wildlife, iya. Wow, kalau dia lagi apa ngasih sama aku gitu ya, kasih lihat nih war-war nih. Apa ini? Ini namanya ular pakai nama Latin gitu.
1: Ya, aku enggak sampai segitunya sih ya.
0: Ya maksud, itu kan ular, aku tahu. Ini bukan ular, war. Ini apa? Ini namanya nana. Itu ular.
1: Itulah ya, war. Beda. Hobi beda. Orang-orang beda gitu ya.
0: Itu kalau dia. Tapi kalau kamu pasti aku tebak konten-konten beauty gitu kan. Tahu aku.
1: Kok tahu? Kok bisa tahu?
0: Tahu lah perempuan apa sih? Enggak jauh-jauh dari konten beauty, konten mukbang, konten travel, konten cowok nge-gym, ya enggak?
1: Enggak sih kalau itu. Cowok berenang ya.
0: Kita sekarang sebenarnya masuk ke polling receh.
1: Oke.
0: Jadi mungkin nanti teman Pro 2 juga bisa ikutan. Kalau aku sih suka konten-konten yang inspiratif gitu.
1: Oh, wow, inspiring.
0: Iya.
1: Mau jadi Maria Teguh, Pak.
0: Golden Ways.

0: featuring Kim Namwar.
1: That's my boyfriend Kim Namjoon. Come on.
0: Judulnya apa coba?
1: Never Play.
0: Never Play. Kira-kira Kim Namjoon sama siapa tadi? Meganti. Mereka kalau apa nonton reels gitu sukanya nonton konten yang kayak gimana ya?
1: Kalau Namjoon
0: musik
1: kayak...
0: kali ya.
1: Siapa bilang? Cowok gue itu suka alam.
0: Dia posting-posting alam-alam gitu.
1: Iya.
0: Alam Mbah Dukun.
1: Teman Prodo ini tolong diikat aja bisa enggak ya?
0: Ada yang tahu enggak ya teman Prodo alam Mbah Dukun ini siapa gitu kan. Dulu ada satu penyanyi teman Prodo namanya Alam, tapi karena lagunya meledak gitu judulnya Mbah Dukun dipanggilnya Alam Mbah. Ada Mbah Dukun.
1: Udah.
0: Sedang ngobatin. Ada Teni nih di WhatsApp teman Prodo, kita coba ceki-ceki dulu.
1: Kita cek dulu.
0: Sama dulu Teni.
1: Halo Bang Teni, selamat sore.
0: Enggak ngerti dia selamat sore.
1: Enggak ngerti.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Yeah.
1: Okay, good afternoon. How you doing?
0: Oh wow. I think he's doing good ya. Karena dia lagi pub.
1: Okay. Apa
0: lagi,
1: tuh?
0: Lagi di mobil.
1: Oh, lagi di mobil.
0: Mobilnya BMW lagi pengen pamer aja dia ini.
1: Dulu cuman aku sekolah kalau BMW itu becak mawahat.
0: Kalau di Jawa barmangan warek gitu.
1: Barmangan warek.
0: Kalau di Ponti apa ya?
1: Gak tahu wes, nah, lanjut.
0: Gitu, lanjut lah ya. Ini dia ngirim pap suasana kota santri, bukan ya.
1: Hey.
0: Ini suasana kota di Wajo.
1: Oh, di Wajo. Dekat Kakanda Yahya tuh.
0: Betul. Coba sapa dulu warga Wajo.
1: Halo warga Wajo.
0: Teman Pro 2 yang lagi di Wajo.
1: Teman Pro 2 yang lagi di Wajo. Yeah. Siapapun yang lagi di Wajo ya.
0: Ada makan belum nih cuy? Kak Sita ini bilang katanya prepare malming, yang lain nih belum keluar. Aku gak mau komen, kamu yang komen deh.
1: Belum malming Bang Teni, ini masih Jumat malam.
0: Gak sabar kayaknya.
1: Masih
0: dia.
1: Malam Sabtu ini, malam Sabtu ya.
0: Oh salah, itu udah Sabtu.
1: Besok, udah vibesnya weekend banget kayaknya Bang Teni ya.
0: Mungkin, di Wajo sekarang udah Sabtu nih.
1: Perbedaan berapa jam tuh?
0: Iya kan Wajo sama Ponti berapa jam ya?
1: Gak tahu.
0: Ya.
1: Kamu udah pernah ke Wajo?
0: Ya pakai ditanya. Gedein ah. Oke, aku mau tanya sama Bang Teni. Bang Teni kalau nonton nonton lagi apa scrolling reels Instagram atau TikTok gitu yang sering ditonton konten apa ya? Konten apa namanya? Konten travel. Konten apa tadi?
1: Dracin.
0: Ya kali dracin. Konten travel, konten
1: mukbang, makan-makan atau konten
0: inspiratif.
1: Sport.
0: Inspiratif. Atau atau konten yang asik-asik nih.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: Dengerin Pradio Pontianak, teman sebaik kamu.

datang dari Isyara Sarasvati featuring Rayi. Buat kamu yang baru aja join, kamu lagi join di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan aku mau ngucapin selamat sore, enggak ralat ya, selamat sore banget teman Pro 2, karena bentar lagi bakalan berkumandang azan maghrib, atau tepatnya di jam 17.56 menit ya, waktu Indonesia bagian Barat. Sambil nungguin azan maghrib, teman Pro 2, sambil aku puterin lagu-lagu yang enak buat kamu. So stay tune terus di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan satu lagu berikut ini adalah lagu dari Ramen Girl.

0: Wah cuy, ngapa bengong jak tuh?
1: Depan rumah lagi.
2: Tada bang. Ah bam, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
1: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
2: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
1: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
2: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
1: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
2: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya enggak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
1: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
2: Ah, sama-sama Bang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

0: Hai Jess.
1: Halo Zak. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Satu lagu dari Viz 82 berjudul Nina, dan thank you banget kamu udah di sini atau masih di sini ya sejak tadi sore. I think jam 4, jam 3 gitu ya, sampai sekarang hampir jam 7 gitu ya, masih barengan sama Faisal Anwar di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang masih di luar rumah atau lagi perjalanan gitu ya, aku pengen kasih informasi dari BMKG soal cuaca di Pontianak malam ini yang didominasi sama awan hingga jelang tengah malam nanti, teman Pro 2. Terus suhu udaranya juga ada di kisaran angka 27 sampai 28 derajat Celcius. Jadi udaranya terasa cukup nyaman gitu ya buat beraktivitas malam. Kalaupun begitu, meskipun begitu, kendati demikian teman Pro 2. Waduh. Agak-agak kayak reporter weather gitu. Kendati demikian teman Pro 2, tetap ada kemungkinan perubahan cuaca. You know lah ya teman Pro 2, namanya juga cuaca, walaupun kita bisa memprediksi tapi tetap Tuhan yang menentukan. Betul tidak? Betul. Jadi gak ada salahnya sedia payung atau jas hujan kalau emang harus bepergian teman Pro 2 ya. Buat yang lagi nongkrong, kulineran, atau baru pulang kerja, tetap hati-hati di jalan. Pastiin aja kendaraan dalam kondisi prima, dan jangan lupa jaga kesehatan ya.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: Teman Pro2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor. No.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona Antonia.
0: Ya? Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya. Betul.
0: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia tuh dibikin sama Kadona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya? Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu. Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah Suara
0: Jadilah Hati. Jadilah itu Suara Hati ya. Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Kan tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu. Betul. Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah menjadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk ya. Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan bukti ya berarti.
1: Iya, dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produser pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo-halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-mm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya apa gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi iya. Banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem
1: tertentu,
0: tertentu
1: gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya
1: pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya folk soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mau terjebak. Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: sih.
0: Penasaran enggak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bang sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa lagi di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak
1: fotonya
0: entah cuman
1: apa jembatan gitu ya,
0: gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan denganku kan.
1: Iya,
0: nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Ih boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita
0: sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: link kamu lagi nyanyi. Mau cewek, mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena memang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman pro 2. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman pro 2 ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin enggak seminggu gitu berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya itu juga ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget nih.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren ya. Boleh. Aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amini. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Iya.
1: Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keper 2, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: mau ngobrol. Iya, makasih juga hari. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemani aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi nih barengan di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana kabar kamu hari ini teman Prodo? Dan sekarang kita udah masuk di tanggal 24 Juli 2026 ya, udah hari Jumat aja nih, gak kerasa. Lumayan ya, bulan Juli ini dibilang cepat banget, enggak juga. Dibilang lama banget, enggak juga teman Prodo. Ya standar-standar aja lah ya. Anyway, buat kamu yang lagi dengerin Dipa dimanapun kamu berada, yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, yang lagi di kantor, yang lagi nongkrong barangkali ya, selamat menikmati waktu kamu di hari Jumat malam ini ya. Mudah-mudahan malam hari ini moodnya bagus semua, terus juga lancar luncur deh semua aktivitas kamu hari ini. Dan gak kerasa besok kita udah masuk ke weekend lagi aja nih. Siapa nih yang udah ada planning weekend besok mau ngapain? Seperti biasa teman Pro 2, nanti di jam 9 juga bakalan ada deep talk ya, dari jam 9 sampai jam 11 malam teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen gabung, pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, pengen titip salam atau pengen titip lagu juga boleh banget. Caranya kamu langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodo_pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, mengawali perjumpaan kita tadi, kita udah dengerin ya satu lagu dari 30 Seconds to Mars. Ada Kings and Queens teman Pro 2, salah satu lagu hits pada zamannya. Ya memang memori apa ya, flashback dikit-dikit lah ya dengan lagu 30 Seconds to Mars teman Pro 2. Nah, mungkin anak-anak zaman sekarang taunya si Jared Leto itu pemeran si Joker ya, tapi ada juga yang memang baru tahu gitu kalau ternyata dia ini vokalis 30 Seconds to Mars. Nah, barusan tadi itu kamu dengerin lagunya. Oke, jadi habis ini Dipa bakalan puterin lah ya beberapa lagu buat menemani kamu di hari Jumat malam teman Pro 2. Dan kalau kamu punya informasi menarik ataupun pengen apa interaksi sama kita, jangan ragu, jangan sungkan, langsung aja kirimkan ke media sosialnya Pro 2 Pontianak. Kita dengerin dulu ada beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita ndak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

The Script dengan Man on a Wire. Teman Prodo, baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan kamu masih bersama Dipa Revanda di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Nih pas tadi aku lagi scroll-scroll, teman Prodo, aku nemu satu konten informasi ya, yang mana di sini ada Agnes Mo dan juga Anggun Widi, Anggun Cesasmi, yang bentar lagi bakal ngedobrak salah satu hit show besar di United States, teman Prodo. Dan menariknya, kabar keduanya tuh bakalan memerankan karakter antagonis utama di season ini. Waduh, bangga betul teman Prodo. Ada Agnes Mo yang berperan sebagai Layla Holt, sementara Anggun memerankan Amicia Holt, ibu dari Layla, teman Prodo. Cukup penasaran sih ya gimana mereka tuh bakal beraksi, karena kalau dilihat dari BTS yang beredar, teman Prodo, keduanya itu benar-benar serius banget persiapkan latihan fisik sampai bela diri demi film ini, teman Prodo. Jadi Reacher season 4 itu diadaptasi dari novel Gone Tomorrow karya dari Lee Child dan akan mengikuti storyline Jack Reacher aka Alan Richson, teman Prodo. Wow, setelah sebuah insiden tragis di kereta bawah tanah New York City, dan musim terbaru ini katanya bakalan dijadwalin tayang itu tanggal 12 Agustus ini. Nah, kira-kira teman Prodo udah ada yang ngeliat atau udah ada yang nonton trailernya, atau kamu salah satu penggemar dari The Reacher, teman Prodo? Dan menurut kamu gimana nih, apakah penampilan dari Anggun, Cesasmi dan juga Agnes Mo akan mengguncang perfilman industri dari United States, teman Prodo? Kita saksikan saja nanti tanggal 12 Agustus ya. Nah, buat teman-teman Prodo yang mungkin udah nonton trailernya, boleh nih ya drop komen kamu di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu ya satu lagu dari Agnes Monica. Dari Agnes Monica dengan judul Cinta Mati, spesial buat kamu. Dan habis ini Dipa akan kembali lagi di Jaga Malam sampai jam 12 nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.
2: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Masih bersama Dipa Revanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Prodoa. Nah, kayaknya di luar asapnya lumayan tebel ya. Jadi buat teman-teman Prodoa yang masih di luar rumah tuh, jangan lupa pakai masker kalau kamu masih ada kegiatan malam hari ini. Kalau sekiranya enggak penting-penting banget, mending pulang deh teman Prodoa. Takutnya nanti malah sesak nafas, terus bisa timbul penyakit-penyakit lain yang tidak kita inginkan tuh. Nah, terus buat teman-teman Prodoa yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini ya, khususnya lagi dalam perjalanan, stay safe teman Prodoa, dan harap hati-hati di jalan, semoga kamu selamat sampai tujuan, dan juga jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih. Nah, nanti di jam 9 malam kita bakalan masuk ke Deep Talk ya teman Prodoa. Jadi buat teman Prodoa yang pengen cerita atau pengen bergabung, pengen curhat, pengen titip salam ataupun pengen titip lagu, boleh banget dibuat di chat sekarang ke WA-nya Prodoa, nomornya 0811570 1018, atau silahkan DM ke Instagram @prodoa_pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kira-kira enaknya malam hari ini kita akan ngobahas apa di teman Prodoa ya. Nah, buat kamu yang punya saran ataupun pengen request malam hari ini ngebahas apa, langsung aja deh gabung di semua media sosial yang tadi udah dipasebutin. Sembari nunggu jam 9 malam, kita dengerin dulu lah beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodoa Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Pak Revanda di sini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, dan seperti biasa di jam 9 lewat 2 menit ini kita sudah masuk ke Deep Talk, teman Prodo. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita atau pengen request lagu, pengen titip salam juga boleh banget. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di nomor 08115701018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Katanya kalau malam itu tuh adalah waktu yang paling jujur, teman Prodo. Saat kendaraan mulai mulai menghening, notifikasi mulai sepi, dan pikiran kita itu justru yang paling ramai, teman Prodo. Nah, mungkin malam hari ini aku pengen ngobrolin sesuatu yang hampir semua orang tuh pernah ngerasain, yaitu harapan.

berdua. Satu kata yang bikin kita kuat bertahan, tapi juga jadi satu alasan kenapa kita paling sering terluka. Karena setiap berharap selalu ada kemungkinan kita untuk kecewa, teman berdua. Pernah gak sih kamu ngerasa ataupun mikir kayak, aku gak berharap apa-apa kok, padahal dalam hati masih ada sedikit doa yang diam-diam pengen banget dikabulkan dan menjadi kenyataan. Dan malam hari ini, kalau kamu masih ngerasa berharap, teman berdua, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai harapan kamu menghilangkan diri kamu sendiri, teman berdua ya. Harapan itu bukan musuh. Banyak orangnya yang bilang jangan terlalu berharap, jangan berharap terlalu tinggi. Padahal yang salah tuh bukan harapannya, teman berdua. Yang bikin sakit adalah ketika kita menggantungkan seluruh kebahagiaan kita pada sesuatu yang mungkin belum tentu bisa kita kendalikan. Jadi berharap itu manusiawi kok, teman berdua. Kita berharap pesan dibales, kita berharap diterima kerja, kita berharap orang tua kita selalu sehat, berharap hubungan yang kita jaga itu nggak berakhir sia-sia. Harapan yang bikin kita tetap berjalan. Karena kalau manusia benar-benar kehilangan harapan, mungkin langkahnya itu juga ikut terhenti, teman berdua.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tujuh, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Nah, tahun 2022 masih bersama Dipa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih ya. Masih di TikTok juga sampai jam 11 nanti nih ya. Kali kita ngebahas tentang harapan, berharap dan juga kecewa. Nah, kecewa itu sebenarnya lahir dari jarak, teman-teman, perlu antara jarak antara kenyataan dan juga dengan ekspektasi. Semakin tinggi ekspektasi kita, semakin keras jatuhnya tuh, teman-teman, perlu. Dan yang paling lucu adalah kadang orang lain bahkan enggak pernah janji apa-apa. Kita sendiri nih yang ngebangun cerita di kepala kita. Lalu saat kenyataan tuh berbeda ya kan dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita bikin skenario di kepala kita, dan kita menyebutnya sebagai pengkhianatan, teman perlu, padahal belum tentu mereka yang salah. Ada yang pernah bilang gini, jangan terlalu berharap sama manusia, karena manusia itu bisa berubah, perasaan bisa berubah, keadaan bisa berubah, prioritas pun bisa berubah, teman perlu. Mungkin hari ini ada seseorang yang bakalan ngomong, aku bakalan selalu ada untuk kamu, aku pasti ada di samping kamu, dan besok ketika hidupnya berubah, bisa jadi dia tidak lagi memprioritaskan kamu, teman perdua. Dan ini bukan berarti semua orang adalah jahat ya. Hanya saja kadang manusia tuh memang gak bisa menjanjikan sesuatu yang bahkan masa depan pun belum tahu, teman perdua. Menarik banget nih ya. Anyway, ada yang gabung di malam hari ini dari nomor 0896356 sekian. Assalamualaikum bang, ini Akbar di Ayani 2. Waalaikumsalam Akbar. Mau request lagunya Now, Sisi Potret. Salamnya buat istri dan anak, Umar dan Umi Kulsum. Semoga sehat selalu buat abang. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bang Akbar. Langsung aja nih ya, kita masukkan ke dalam playlist lagunya, teman Pro 2. Ada sesi potret ya, sesi potret di malam hari ini spesial buat Bang Akbar dan juga buat keluarganya. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen bergabung, waktu kita masih panjang banget sampai jam 11 malam nanti. So, habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu. Jadi stay tune terus ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PMK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Brodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Deep Talk malam hari ini, teman Brodo ya. Jangan kecewa tuh emang sebenarnya gak enak ya. Tapi anehnya nih, teman Brodo, orang yang paling bijaksana itu biasanya lahir dari rasa kecewa yang berhasil dia lewatin. Karena kecewa tuh ngajarin kita mana nih yang harus dipertahankan dan mana yang memang waktunya untuk harus dilepaskan. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecewa, mungkin hidup lagi ngajarin kamu sesuatu, teman Brodo, yang mungkin gak bisa diajarkan lewat kebahagiaan. Ada bedanya berharap dan memaksa semesta, teman berdoa. Kita boleh berdoa, kita boleh berusaha, boleh menunggu, tapi jangan sampai memaksakan semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Karena kadang jawaban yang terbaik itu adalah jawaban yang berbeda dari doa kita, teman berdoa. Ngomong-ngomong, ada yang gabung nih di malam hari ini dari nomor 089520 sekian sekian sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang. Gimana hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga selalu lancar rezeki dan sehat selalu. Bicara tentang harapan, itu sesuatu hal yang ingin digapai semua orang. Entah itu kesuksesan atau kebahagiaan dalam suatu hubungan. Dan ada juga yang tidak tercapai. Bukan karena gagal, cuma mungkin belum waktunya atau bukan yang terbaik untuk kita miliki sekarang. Dan ngomong-ngomong soal jerbu nih, teman-teman, sudah sampai di Tanrai 1. Semoga yang bakar lahan tuh punya rasa sadar katanya. Dan semoga juga akan turun hujan, karena kemarin sempat hujan. Kembali ke harapan, satu hal yang harus kita ketahui, apa yang kita harapkan itu kadang belum tentu yang terbaik, karena Tuhan tahu yang paling baik dan buruk untuk kita miliki. Nah, by the way, pengen request lagunya Noah, Kisah Cintaku. Ditunggu ya, Bang, lagunya buat teman-teman di Pontianak dan sekitarnya. Dan salam juga buat seseorang. Kalau itu pilihan terbaikmu, berbahagialah. Walaupun semua ketulusan ini tidak terbalas dengan ketulusan. Hehe, jangan galau malam-malam alias jaga malam. Oke, terima kasih, Bang ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Terus ada Poppy juga yang pengen request lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan, teman Produa. Jadi kita dengerin dulu lagu-lagu yang tadi udah di request sama teman Produa malam hari ini. Nanti habis ini Dipa akan kembali lagi, tentu saja masih di Deep Talk sampai jam 11 malam. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik. Wuhu.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Alright, teman Prodo, masih bersama Dipa Revanda di sini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, dan masih di Deep Talk sampai jam 11 nanti ya. Nah, teman Prodo, pernah enggak sih kayak kamu tuh udah tahu kalau semuanya tuh udah selesai, teman Prodo. Semuanya sudah tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Tapi lucunya kayak kamu masih berharap. Masih nunggu chat, masih nunggu notifikasi, masih lihat story, masih berharap nanti dia akan datang dan mengucapkan sesuatu, padahal yang sebenarnya itu bukan sulit untuk move on, teman Produa. Yang sulit itu adalah membunuh harapan yang masih hidup. Bukan berarti gak bisa, tapi itu perlu waktu, teman Produa. Dan masing-masing orang punya kebutuhan waktu yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada juga yang lama, teman Produa. Tergantung dari seberapa sakit luka yang dia rasakan, teman Produa. Kadang orang yang paling sering mengecewakan kita itu adalah diri kita sendiri. Target yang gak kita capai, janji yang kita langgar, atau mungkin impian yang kita tunda. Terus kita mulai berkata kalau kita adalah orang yang gagal. Padahal gagal sekali bukan berarti hidup kita akan

akan selesai, teman Brodua. Jangan terlalu keras sama diri kita sendiri, karena kita itu juga manusia. Kita juga punya perasaan, dan kita juga bisa sedih ketika perasaan kita atau hati kita itu terluka, teman Brodua.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sini, teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan masih di Deep Talk juga sampai jam 11 malam nanti. Nah, harapan itu teman Pro 2 yang masih seputaran harapan dan kekecewaan. Lucunya, hidup tuh setelah satu pintu tertutup, selalu ada kemungkinan pintu lain untuk terbuka, teman Pro 2. Mungkin orang yang dulu pergi digantikan dengan orang baru. Pekerjaan yang dulu ditolak ternyata membuka kesempatan yang lebih baik. Dan hari yang buruk gak selamanya akan buruk, teman Pro 2. Jadi harapan itu kayak matahari. Mungkin malam hari ini belum terlihat, tapi bukan berarti besok gak akan terbit, teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting adalah kita harus belajar ikhlas, teman Pro 2. Ikhlas itu bukan berarti kita gak sedih. Ikhlas itu juga bukan berarti kita harus pura-pura kuat. Tapi ikhlas itu adalah tetap sedih, tapi memilih untuk berjalan, teman Pro 2. Untuk dihadapi ya, dan menerima bahwa gak semua doa itu harus jadi kenyataan. Dan ternyata hidup tetap bisa indah kok, teman Pro 2. Meskipun jalannya berbeda dari yang kita pengen, teman Pro 2. Mungkin malam hari ini aku pengen titip pertanyaan sama kamu ya. Kalau boleh milih nih, kamu lebih takut apa sih sebenarnya? Berharap atau lebih takut kecewa, teman Pro 2? Karena ada orang yang berhenti berharap supaya gak sakit lagi. Ada juga yang tetap berharap walaupun udah berkali-kali kecewa. Nah, siapa tahu kamu lagi berada di fase ini, teman Pro 2. Dan boleh banget buat gabung di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Caranya kamu tinggal kirimkan aja pesan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau bisa DM ke Instagramnya @pro2pnk. Nanti dia habis ini Dipa akan kembali lagi. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alright, teman Prodo udah hampir jam 11 malam, jadi kayaknya Dipa harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan sebelum kita pisah malam hari ini, aku cuma pengen bilang kalau harapan kamu belum terwujud, bukan berarti harapan kamu sia-sia. Mungkin semesta lagi menyiapkan waktu yang lebih tepat, atau mungkin kamu lagi diarahkan ke tempat yang lebih baik, teman Prodo. Jangan biarin satu rasa kecewa bikin kamu berhenti percaya. Karena selama kamu masih mau bangun setiap pagi, masih mau mencoba lagi, berarti harapan itu masih hidup, teman Prodoa. Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok di Jaga Malam. Dan selalu pastikan untuk stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman-teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Peradua. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Di hari Sabtu. Wah, udah weekend lagi nih. Tanggal 25 Juli 2026 di sini selamat akan menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Peradua dari jam 6 pagi sampai jam 10 nanti. Yes. Dan agenda kita hari ini kita bakal nyantai dikit lah ya teman Peradua. Setelah kemarin semingguan kita dar-dar-dor dengan kehidupan di tanggal tua ini. Ya meskipun sekarang masih tanggal tua juga sih teman Peradua, buat kamu yang gajiannya di tanggal 1. Dan Salma akan memberikan informasi dulu nih seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya di pagi hari ini. Ada Gemah Asri perkuat pelayanan KUA Pontianak Barat berkualitas. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat menggelar gerakan Jumat Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau Gemah Asri pada Jumat lalu. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KUA bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Agama Kota Pontianak sebagai upaya memperkuat budaya kerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama, dilanjutkan gotong royong, membersihkan lingkungan kantor, menata ruang kerja, serta merapikan arsip. Setelah itu, Kabid Orais berdialog dengan seluruh ASN KUA Pontianak Barat mengenai penguatan budaya kerja dan peningkatan kualitas layanan KUA.

pengembangan tundang Melayu, baik sebagai kegiatan pembinaan prestasi maupun sebagai media pelestarian budaya lokal. Itulah dia teman Bro 2 untuk info Bro 2 di pagi hari ini. Nanti Salma masih akan kembali untuk menyapa kamu di pagi hari ini sampai nanti jam 10 ya. Meskipun cuaca Kota Pontianak sekarang lagi mendung-mendungnya, matahari belum menyapa dan rasanya pengen tarik selimut lagi, tapi kamu harus tetap semangat teman Pro 2. Di sini Salma akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi

0: Tidak hanya obat-obatan, di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Jessie J dengan Price Tag Tulung Perodua. Kamu masih di sini barengan sama Salma sampai nanti jam 10 pagi. Dan gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Aku lihat dari dalam studio Perodua Pontianak, ini tuh masih mendung ya teman Perodua. Gimana nih di daerah kamu? Boleh juga kasih tahu ke Salma gimana update cuaca di daerah kamu. Langsung aja WA di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, kalau kamu pengen request lagu juga boleh banget, langsung aja tulis requestan kamu sekarang. Nanti di jam 7 aku juga bakal buka sesi pilih lagu kamu. Saatnya kamu memilih lagu-lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Entah kamu masih harus bekerja di hari Sabtu ini, lagi OTW kantor, atau memang kamu lagi OTW untuk jalan-jalan atau mau olahraga, tetap semangat teman Pro 2. Di sini Salma akan menemani perjalanan kamu biar makin menyenangkan tentunya. Anyway, tadi aku juga udah kasih info Pro 2 di pagi hari. Jadi nanti aku masih akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, ini udah ada banyak lagu yang masuk ke dalam playlist aku di pagi hari ini. Ada dari Four Is Movement, Ariana Grande, Agnes Mo, Isyana Saraswati, Koldiak, dan masih banyak lagi pilihan lagu lainnya di pagi hari ini. Jadi kita seru-seruan aja teman Pro 2, oke? Oh, udah ada yang bergabung barengan sama Salma nih, nomor belakangnya 9213. Katanya selamat pagi Kak Salma, semangat siarannya ya. Hehe, lagi denger ini. Oke. Okay. Thank you ya, tidak ada namanya nih, tapi fotonya cantik banget. Makasih ya. Oke, okay, teman Pro 2, thank you yang udah menyemangati Salma, buat kamu juga semangat ya. Oh, ada Bang Tini juga nih yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya pagi Kak Salma, selamat pagi juga Bang Tini. Gimana nih, lagi OTW kemana di pagi hari ini? Happy weekend juga Bang Tini. Tuh kan lagi weekend, gimana nih, apa agenda kamu di weekend ini teman Pro 2? Boleh juga kita seru-seruan bareng, kasih tahu agenda kamu di weekend ini setelah kemarin seminggu udah dar bekerja. Thank you Bang Tini udah bergabung. Ini lagi di jalan kah atau lagi di rumah? Oh, tetap ke Singkawang. Dia kirim foto nih Bang Tini ya. Kita lihat. Oke. Kayaknya jalanannya masih lengeng ya Bang Tini ya di weekend ini, masih di Wajo. Oke, hati-hati di jalan Bang Tini. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga lancar selalu perjalanannya. Mau request lagu enggak nih Bang Tini? Makasih, sama-sama. Oke, teman Pro 2, kalau kamu pengen kasih info seperti Bang Tini ini lagi di jalan, update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, boleh banget kasih tahu Salma juga sekarang. Kirim fotonya juga boleh, nanti bakal sama bacain di segmen selanjutnya. Semangat siarannya, terima kasih. Ada band, Kau Curi Lagi Hatiku. Coba aku cari dulu ya Bang, ada gak nih? Ada band. Oh, Ku Curi Lagi Hati. Ada. Oke, nanti aku bakal puterin ya Bang. Tapi ini juga udah ada requestan lagi teman Pro 2. Sebelum Bang Tain tadi udah masuk juga requestan untuk diputerin lagunya Ariana Grande. Jadi aku juga udah masukin ke dalam playlist. Terus, oh siap, makasih Kak, lanjut. Oke, lanjut Bang Tini, lanjut, hati-hati di jalan ya. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan juga. Semoga selamat sampai tujuan. Mau request lagu juga boleh untuk menemani perjalanan kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi di pagi hari ini di weekend hari Sabtu. Di sini sama masih menemani kamu. Dan cuaca Kota Pontianak masih terlihat mendung, tidak begitu panas. Bahkan matahari tuh kayaknya belum menyapa ya. Nanti aku bakal datang lagi dengan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya di pagi hari ini. Tapi sebelum ke cuaca nih, aku bakal bacain indeks kualitas udara. Karena Pontianak udah memasuki musim salju ya, kata orang-orang ya, alias kabut asap. Jadi buat teman Pro 2, ini tuh banyak sekali dampak kesehatan yang terjadi akibat dari kabut asap ini. Bahkan kalaupun motor lagi parkir gitu ya, di parkiran lagi diem aja, tiba-tiba joknya tuh udah penuh sama kabut asap. Aduh, jadi gimana kalau misalnya kamu beraktivitas di luar ruangan ya? Ternyata dampak dari kabut asap ini banyak banget, termasuk dari gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan, asma, bronkitis, penyakit paru, dan masih banyak lagi seperti gangguan mata, gangguan jantung, dan penurunan kualitas hidup. Supaya kamu tidak terpapar teman Pro 2, ini aku bacain dulu indeks kualitas udara atau AQI dari, aku langsung melansir langsung dari laman iqair.com. Di hari ini tanggal 25 Juli 2026 waktunya pukul 6:48. Untuk hari ini info kualitas udara pagi ini, indeks kualitas udara atau AQI-nya ini berada di angka 167, yang berarti ini tuh masuk di kategori yang tidak sehat. Polutan utamanya adalah PM2,5 dengan konsentrasi di 79 mikrogram per meter kubik. Jadi buat kamu yang hari ini banyak beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya kurangi paparan terlalu lama dan juga gunakan masker seperti KN95 atau N95 agar lebih terlindungi dari partikel halus di udara dan juga tetap jaga kesehatan teman berdua. Nanti sama juga masih akan kembali lagi untuk tips menghadapi kabut asap di tengah cuaca kemarau hari ini teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti di jam 7 aku bakal menyapa kamu untuk pilih-pilih lagu favorit kamu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Jadi buat teman Pro 2, tadi karena aku udah kasih info untuk indeks kualitas udara di pagi hari ini, buat kamu yang banyak beraktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurang-kurangin untuk paparan langsungnya. Terus jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu, gunakan masker untuk kamu yang berkendara. Terus buat kamu yang berjalan kaki pun juga gunakan masker teman Pro 2. Yang penting adalah tetap terhidrasi untuk menjaga kesehatan kamu di tengah cuaca yang sedang sedang labil-labilnya gitu. Apa ini Bang Teni bergabung? Kak lupa apa nih? Silakan Bang Teni, jam 7 putarkan lagu ulang tahun. Oke, siapa nih ulang tahun nih Bang Teni? Bebas aja. Saya Ulta. Oh. Selamat ulang tahun ya Bang Teni ya. Nanti aku bakal muterin lagu ulang tahun untuk Bang Teni. Lupa tadi salah request, tapi kan udah aku putar nih Bang untuk lagu Ada Band Kau Curi Hatiku, sudah aku putarkan. Tapi enggak apa-apa kalau mau request lagi, aman aja nanti ya di jam 7 ya Bang Teni ya. Anyway, selamat ulang tahun untuk Bang Teni. Buat teman berdua yang pengen ikutan ngucapin, boleh banget, nanti aku kasih kamu bisa langsung aja WA di sini di 08115701018 biar aku bisa bacain langsung ke Bang Teni, biar direct nih pesannya ya. Oke, siap, aman Bang Teni, nanti aku bakal bakal puterin lebih tepatnya requestan kamu ya. Makasih Kak Salma, sama-sama. Oke, teman Pro 2, nanti di jam 7 Salma akan menyapa kamu kembali. Jadi aku puterin dulu lagu-lagu yang tentunya pas kayaknya kalau misalnya ngomongin seputar indeks kualitas pagi udara yang masih di kategori tidak sehat. Ada satu lagu yang terlintas di pikiranku, yaitu lagunya Dere dengan Kota. Ini dia teman Pro 2.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Balik lagi di sini di 101,8 FM Peradua Pontianak, teman terbaik kamu. Udah jam 7 lewat 1 menit, teman Peradua. Dan udah masuk dipilih lagu kamu. Saatnya kamu pilih-pilih lagu untuk di request di pagi hari ini. Cuma sampai jam 7.30 aja ya. Jadi langsung aja buruan sekarang juga bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @peradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sudah ada yang mengantri untuk lagunya diputerin di pagi hari ini. Tadi ada Bang Teni yang bergabung, katanya di jam 7 putarkan lagu ulang tahun. Ternyata Bang Teni lagi ulang tahun nih. Jadi kita bisa ucapkan bersama selamat ulang tahun untuk Bang Teni. Jadi untuk Bang Teni, aku bakal pilihin lagu selamat ulang tahun dari Discoria biar asik lah ya vibesnya di pagi hari. Terus ada juga Salsa nih yang bergabung. Aduh, udah lama banget tiga bergabung. Oh, ternyata Bang Teni ultah ya. Selamat ulang tahun ya Bang Teni, katanya. Kalau gitu, karena Bang Teni ultah, aku pengen request diputerin lagunya Sal Priadi dengan Serta Mulia. Wah, ini dirayakan seradio nih Bang Teni ya. Oke deh, nanti aku puterin ya salsa lagu Serta Mulia dari Sal Priadi. Terus ada juga, ini nomor belakangnya 4606, katanya request diputerin lagunya Shawn Mendes dengan Treat You Better. Alright, teman Peradua, seru banget requestan kamu. Shawn Mendes, ini lagu agak-agak lawas, cuman masih asik lah ya diputerin ya. Terus, oh Bang Teni ada respon nih Kak Salsa ya. Makasih Salsa, makasih buat doanya. Semoga kita sehat selalu semua, amin. Kita aminkan bersama teman Peradua untuk doa-doa baik. Baik itu untuk Bang Teni maupun untuk teman Peradua lainnya. Thank you. Oke, udah ada 3 lagu yang masuk di pagi hari ini. Spesial, hari ini temanya ulang tahun. Tuh,